0: Hawara Adi Hadiza Daud Nandiro Kirazu.
1: Darasan, darasan.
2: Zawal.
3: Zawal.
1: Darasan.
2: Ndifara sa du indin findin luko tilonin sita kuro sudinalan. Zirtari wa muskan bari miya kada bari minza fiza gomna tiro dawa hazana.
4: Ngao adien, gomnati a karabka anapti kalanzaya, tartip kada kirtro sakna, jami gultina maada fasal numdaw jamiro kalaktro.
2: Aiso kinasa rotondi, kazi yajiri fasal gultina maada greji ni notun tamtam nimbeji ma, praskram zawale, ndarasane imtalawa, yimla misa misalsa mentulon suwa ilan itagatsin maduro riptine, bayen kamila fanturo.
1: Da.

0: gila zoro harami krantu da zuko asoro paraskramtu ne kutunum gule duro gaya wato adata da lenye zol mana nan duro kanya ande abunu kura da ma kutundu su da bayan gwe na doni paraskram kutunum gule kam lanta bawo kam zorte bawo audo ne futue na shandon be zero lono ma iska zero walzina ma tajinye bonum bayan gum kura da ma muduro gonye so kazi done gultuna ma ado lorom zutuan duro ma bale ari paraskram done kutunum gule da itagat kikin da zuko lokto bana tubaro lenye zol mana da kanyen so la duniya da abuni ma da san da masu bar uskupal dio lar fal uskupal dio araske super au super lar super fal o dio indi super lar araske dio yin da abunuya da ji kutundo sada bayan gwe adema abunuya da ji kla da taro da ji kutudo ne ne bayan gwe rawa ma da a bayan gono so wane mare am gare kla so lim be ji san da boza kutundo sada bayan zaya sarana azo ko adema harami karantu ko lokto banna tubaro linye zol mana da gota batinyen assalamu alaikum
1: wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
0: dot clear
1: na clear wa alaikum
0: clear asli alhamdulillah ndo mana jinta nan da aboni min
1: grema bukar da shagre na tana nguro so karer mana jin
0: ngla zoro grema bukar paraskaram kutunum gulle
1: ba aku tinggal sih mau emang dari gimnasium yang gua bolol lalu aku rambi betul orang jenah andiral opsina opsin dari zoro kijin zepanya na
0: zawal doni krema bukari kamtina surabayan dioyelan kru tuangkan aku tunjuk dia bayan zir dua zon zuda kamu kau ni mari anda apa ni rolo nama daji wal tumbunum daji kutum da bayang krimin adema ta jaharami karantu hoto gunza kana dai zawal ladoni ande abunu madu sandi indi zawal lade sandi ma super uskupal dio lar fal uskupal dio araska super au super lar super fal o dio indi super lar araska dio assalamu alaikum
1: alaikum salam dawat yase
0: masha Allah nduma na jin tarana ande abunu min
1: kama wa bana nguro ngarna milan yabo
0: ngila bana a nguro ngarna me paraskrum done kutrum kulle bo
1: a putin yari chaman kala bare lande
0: na
1: bare yadungo kumandi yari tun manatin da harungo yisin gisi tubadi anungo kala suro balai yerwa yeso lu in karai lakal gaman na karai kira kondai
0: na
1: don warare katabla gotu ar mana yando apima kalantudi ar mo wallahi putin yo bari ad tudi ma lakal gamanta kara ad aisar kili wannan zin saman bari da masanya zawo suka san labariya yin da su ma bau kuma har kalla chacha shi zai na le zai ma no zai am ya rabbun ya ta amma so sanya duniya bari ka san la aiwa yo kun da su ma lakal gamanta kara ya Allah ba da kuma siyasa wanda da ne sanya tuwa hausa re fad cikin zannan zana time don zabe isha sayaro foto bokka sai na tudu ai amfani foto ya don zayo shin ka wan za su 25 ke jiro sai aka son da sai na riya amma da rojin wallahi ala ro riza on zare katab abima audane gwamnati da inda an da

0: Alhamdulillah, ndo mana cinta nanti apa nih min?
1: Karena apa besar ya, mana anggur sejajar nih mana cinta ini bahasa cuma siapa mas?
0: Gelazor apa bekal ya, mah para sekarang kutu nunggu lebom.
1: Gelazor ada di kaya, istilah baru yang dia di mas jauh baru yang dia di suri suri abang nih terus kaji yang tak terus. Darah mal nenggiling di mas nanggung, darah masuk dan tak selalu baru kan apa?
0: Nah.
1: Supaya nih mas Allah sejajar nari. Jajalah barah sejajar barah sebelumnya abang nih terus jenazah kaya untuk tempat. Tunjuk alor itu sendiri. Jadi, jangan lepas dia, lepas dia sama nalar kerjanya. Jangan cuma lepas, awak serupa. Jadi, jangan kau yang perayaan jadi tidak lepas. Boleh awak anjir jadikan serupa nerim. Boleh awak baring anjir jadikan. Kapan ada orang nama ada sedia. Ayah itu dalam keadaan jangan dosa madam sesen. Jangan macam itu, namun malam di sisi madam sesen. Jadi, jangan lepas dia, lepas dia. Sejajar jadikan kau yang kapsa. Engkau kau baring anjir kasih dia sana. Sunda alai memang baru zaman baru sejak kerana dia kena alai sejak alai yang dia bina tu lorong maafkan dia jadi senjata ni senjata korai siapa pun dia senjata kelza kelanda kelza jadi dia kena sah baru ini alang sunda kekal baru sah baru zaman orang lama berani lah bela dia rasa sama terasa dia rasa ayam jangan nak cara alai dia nak jadi lepas orang tua tu alai dia na baru zaman sun kemain dia selada awak masa lama mari
0: jadi amin ya rabbal alamin. Angela Zoro Abu Bakar Yarima Anguro Pizani. Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum salam. Bala Yari.
0: Naam da tkilia.
2: Kilia sala baraka alhamdulillah.
0: Mashallah. Ushakan shoro paraskaram putunum gule ndo mana jinda na ndia boni min.
2: Alailan. Nguro ngana nambi.
0: Angela alailan niakrinya.
2: Jama so du fisabilillah ndo so kutun zumana dana.
0: Naam.
2: Mukut shima duan duana sale zana.
0: Naam.
2: Awo falu karin zoro kutul.
0: Naam.
2: Kalla anga cha cha ndara so fi nadman. Ngal tema. Lohol gomo chairman ma. Commissioner ma. Pamna secretary ma. Duma sulu. Kala wadin. Gode gode gode su bayin sun naba.
0: Naam.
2: Saka cha biram do yam. Asala alam bar. Mu yanza bai de. Ha biawo ru kiji kan kutin kan lumtala amro. Gode kinda da yana. Gode kinda da yana. Anggup barang tu kau nak cerita jenuh ni, na. Kali ada ala barang sedikitka, terlihat ikhmal na garnem biar na korle biar.
0: Nah.
2: Nampi na ala barang sekarang, saya kini doktor, kostin lah. Masalah kiat terkuar saya tak muncras ada sedia salul leze. Orang tu aja durian. Amannya ikan ikan tu na cerita kau nak faham gini sini. Duso kan lo insuro, kau mesti na gudana oso. Lepas cerita ni saya rasa nampi. Zakla mara kurum zango dia wakumna na alabarat ngongo gani dekare yeye gani dekare
0: na
2: bika na gani le dri na nanga yar kare samsuru karunza boji
0: na
2: amaga shuru gumla folishi machira mawele
0: na
2: zora wachipar wala karun wazaksina wala
0: na
2: saluma na zamana ngongo di kunda dri na ngongo di au di na ngongo di tertibdo adi jamaa sura panzi na karunza gana boji. Da asal Allah mahu ada gubana falishi macam apa ini? Cepat kerja pada anak muda.
0: No.
2: Zora awak semua kerja input tu. Macamu, dari ni kelan dua kurus erjeri dah tu. Serius embah ni, mahu imlan seorok ziarah ya tu. Anggur di jamaah seorang anggur kalah hujan, anggur kalah hujan hati. Aku belum. Gua awal dia sahut cerah main cara. So security kalah hujan hari paman sakit res. Security ni. Belum beri nasi manu. Asal kurus health sehari. Nenun pemisahan health sendiri. Bayar nanti manu. Ibu dah jamaah saya sendam. Ibu dah jamaah saya kalah fizen aku. Ayuh gulung.
0: Engkau
2: saya gak kuru.
0: Engkau lah zoro.
2: Nari. Engkau masya Allah deh.
0: Engkau lah zoro. Amin. Engkau lah amin. Askernya, tadi alelan kuru doni engkau ramai. Iya ni loktu aku numpunum kuru ada ma ni aku tumbuh apa yang kemain. Tadi harami kerentu ku anak tumbuh ya. Sawya tu sulok tu ganai rulingi. Ishan. Tusur lingi isya taji paraskram doni kutunum guleda konya konyan.

0: kalau jalan ini nak nara ukuran ayer tu terjemah dia ayer tu ini yang jero khusus pada saya khusus ukuran jalan lewat dia.
1: Nah, yo nenggeri dia sekelah. Afu tu ande na shanji edin dan kaw ngawalan kanala
0: kira rinjin dara ton be to ande ala bana na rongo da manje far samma ton ja ko mara ka ja kishin bon ja kishin
1: na
0: na le no ton dan be ke kam ta tuma ba ko ron shi moy moy ara hawo to da samma to ba bala za maro ko dole zara
1: na ade nangare nan karo ge ta man anje da kanala fulwatu nji ishin kuma na shandon jimbe
0: yawwa nan jimbe
1: na na
0: Allah kama wa kuku kura naira yar kudur da kama naira yar wuyi ya anjaro asibe
1: na'am
0: gana da yana anjaro
1: amin ya rabbal alamin ngala zoro umar habib ah nguro kambure nye lokta gonum ande abonum kuru adema taman karya kasue daji kuru adema andero bayangkumayen harami karantu daji kwa lokta banatu baro naptundoa ya sawya daji tusu lokta ganayro lenye isya Taji para skram dwene, taman karyaka suida gonyo konyen.

0: Darasan.
1: Darasan krenui kilamita fisku.
0: Darasan.
2: Sambisoro krentima hawaran darasan mita fisku uskunota uwaru wale awa adone larda fori chisadi ya wajin soda noturo. Loktu adone hawarande soda itagatie disandima.
3: Sa u kajireya, sa tulur suwa ya, sa larbalteya.
4: Hawaran darasan nedis sasirataye, furtaye.

0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu kuruntu da dibdondo uso dusuro uso andia kurunturo kuma mai ala andia fi lafaras kuma tani balbal chitubrimiyo rasuna shido ni kuruntu yumo salan lokto adie kakalan duration maduma bunu tijani kondua roko ilan kusoto ndi martawa aliya rima chama ndoni gumbaru youth development association ya kura adie mamiamba doni Borno youth advocate chama nushe kishoro Kerjutu loktu bana baru suruh paraskram derogain adat ayat dia paraskram dari pelbagai cipta premier atau dari cipta premier awuzna basma wasulan gonya dan diroku dia target kian. Kerjutu suruh waktu ada yang lama dulu yang kurok lalang dan dengan ada atau dari lama cipta premier awuzna kurok kenangan za awuzna mata nasmara loktu dari siasa sa dua individu loko tulur dari kelas udah nalar. Ayer cipta premier suruh lama dulu ni karena dia lalang tawar tak kurok ada mata nasmara. Cidaram doni nafti kilanzi lamar doni karnoida doni mitakati malada na njiraisha nikinotu nama ade. Dawri yaka da kirtuwa kana futu doni kati doni karnoida kundema ade kamso jie gantwe kilalan. Loktuba nabaro shi kusotondi matawa aliyari maduro awo doni mana eda haja kumtundia sudro salamzi ya. Dajukuru tilo tilo rosu faraskram jie dan paraskram daga wino ulo nama awo doni na njiro ziru kunye ishana ade na njiro gumgen. Comrade.
1: Kutu kulzina ade umaswi Comrade Alerima, chairman Gambari Development Association ne kurman member de karafka de Borno Youth Advocate no zina de funze da jama'a soro uso kulungana
0: ngala karantu soro faraskram adela nan da gaviya a wadoni klalanda de nyen di shuma dawri doni chitubri mio to nasma lokto doni karno de fuvro te kanalan to dir am milen pilar luko yakinin klan ne lardi Nigeria dilan sa du indifindi loko yakin ladilan sende sunza bapo sakna sende karnol da gumtuye suro adudu gultina ma adilan alama am du findi loko de rin nuda larai de suro jemi gultina ma adilan sana fiak loko yakin ye sende ma su wanda kakadin za doni karno da kultie ma doni isha permanent voters kati notuna ma adil su wanda samoa daje ade fulezina am adudu fitulurin clan ne so nda tanasmaro kakadin zadoni karnoda koltema shada doni karnoda koltema ade so nda samwani ade fulezina tun sadun yar larin filar lokol larin elan adudu doni am karnokol zana ade fulutin nakara daje karuntu suro paraskram delan putun ntiro kulungana ide chama doni ali yarima gambaru youth development association ne kuro ade ma member doni youth advocate te krebor riya zandenyen ainan karol lamarajir ade duwa kajin loktu da ni cita birmiu so duka zi kada sandiya grezana te nasmaro gwamnati doni murade tana da fondela da ji loktu bana ba rufutu ne ndiro gulgana ide shi ku so ton de kau andiya sha zandenyen duro futu sura paraskram de la da wurtuna ide cita birmiu be fero ana doni na shi kakadi doni karnoi ma adu muro shi palla indiya ro lezena kuro ade ma shi kakarin zo doni karnoi ade fondoi kilalan kasadi kada sidina amma ya kuro lamar de let kashin go sidin su burunza hapsina ngawa de lan kuro shi cima doni a cidaram doni karnoi kre burnei ta nasmaro lad Nigeria a shi andiro bayina sidina kilashi kazi ya gultuna ma de lan daji tilot loro sur paraskram de lan karin tin lenye tusu waktu ganala lan waltiya daji siram kwa sur paraskram de droga